awak Akashwani Delhi nebenta ko khobarik din Hindi ko sarminen. Hei pon ru sarminen naga jok station yang Akashwani Delhi na wiyawani yu khobarik din pereng. Dawi chamani wak Akashwani Jawai hei pon ruj paminen nebenta ko program highlight lani ki sarin yang program untuk kesengi. Kara doite por kani tok Akashwani Jawai.

Ketentuan tak saat telik irwai na uyuh hi mitri pede irwai pede betul u. Wak mentedu kamju irwai ibadah penbuat cua tak lum kulit cenong. Tadi kintu irwai lebih anggi power pengkut ingin ke program kirwai jentia ke program kedua cipi ke station yang ke akash wani juai. Hai ni por nru cipa mendit uyalah ni cukup itu pan ke program kata tak ke program kirwai ni film hindi hejit yang pi ke pelok nong am.

Ki tentu anto saat likir wai na uyu himitri pede irwai bde betuyu wa mentedu kamju irwai ibadah penbot swa to lum kulit cenong. Jadi kintu irwai lebih yang kepor pengkut ingin ke program kirwai jentia ke program kedepan spin ke station yang ke akash wani jwai. Hei ni por nru cipa minit uyalani sekewi tupan ke program kata tak ke program kirwai ni film hindi hejit yang pi kepelok nong am. Tepelok kamu juk lai kelik ke por kamu wala. Yang ni ya ki phone pergi perlok ki baju is cempenta begini ke station giong i dari bukanyan pihak ke phone giong pihak number not lin rusan r li r san san yo yo ke lama pi tap ni te yo yo pi jit ikir wai ki kuat biap senyaba nai benta yang pi kam juk ki lok kejor ke miya siya giong pi dekat bedang yang i ki phone pergi perlok wo phone bisik ni ke station giong i open siya uj pi ya vi irwai ni ke film darkan irwai di betul dulheka sehra suhana lagta hai.

hang ke election ke wawan. Ke ofis kerekam yang Deputy Commissioner ke Eastern West Khasi Hills ndi ke sengi dua pak bak ke program ACK ke bersosngi ya ke tip kam ke 4-day special intensive revision training na even ta ki booth level officers and supervisors yang ke penman hamau sawah. Itmu yang ini ke program to open klangnya ibor yang ki wakrek hake sorkar hake kam election kam tam ya ipet benya bin pe bin hake tau tak bot na te ilum yutip ha kut kit luyung ipun sakhet pun tikinari wala chi ki thaw kam jo le I lum yi go boi go thme hai to ai em yong ki wat ham bot I given ta yong I is kai de pun mande ga additional deputy commissioner ga kong va hnyota bdo uba a lingdo wa gi bidwan gi kre yong ga sarkar ki bus level officer ni chnong opero pe na kelen given ta yong district the one gi wa em langa ni ga program de yulti wa year up ba cho cho ye pun kre we open tikna ye ru kom pun sia per tu thab bot I wo biang ha open kre kam ya ki kam gi to wa gi election ha woro ko wi ka district ka Directorate of Educational Research and Training ni ga dirt Meghalaya dapat benaga wa ya ga exam yang ga Meghalaya teachers a list eligibility test la ni ga MTET £8,000 ru dapat baik sengi pun baik terik dewi tu wan kat kam ga jing pun tip ko dapat nak pun senyaw la director exam yang ga cenat kerek kam dirt ka una cua dapat baik yopun man haka £8,000 dia terik yang puna usan £8,000 ru haka wa hadir nanda penjelan ya ko katu na ni dapat man wan haka £8,000 terik yang puna unyaw £8,000 ru Elian ke ofis kerek kam yang ke DERT, de kentu ke jawara, ki wapun dep jika eksamen MTET, wabuk jingmut ki hei tau wapun kelan tembi jika singi ke terik, ne benta ke eksam, wapun kerek jenai gile kam jo. U minister ke cenak transport ke sorkar jelah masnya halang dahar ni ke singi hau kelam jika tak kubor da ongu wa ke sorkar Meghalaya, dau lai li kelam ke waw prime minister, wakam jo le waw union coal minister ne benta wapun penjelan na ke Chispa hektar itau QMKam Neventa wo sedang biang mauti yang moyong ha gejela. Neliang minister de kelamu yeni hadin bagi trepar moyong na ketan Gentia Hills de lai li HM gi wo chief minister gejela Konrad Sangma hai to wo gening kemat. Umadhar ong cho cho ule wa ikang ti yo moyong lejan parat khar arsnem de kta asaket ki yai imyong gi bru gi yurti ko neini. Dong hara u wagi tre par mo yong de depan kre gile ya ke kom penyu durle ni ketika presentation ke waterwa ya ke rukam ke temi ne benta wo ti yo mo yong hapo ke jelami khalia. U minister ke cenak transport ke sorkar jelama senyap halang dahar ong wadi de open mi ya ke hukum hai ito wa ke penem kam ya ke bos ki wetip kam ke bos jongi ne benta wo pun tikina ya sumar bha i pentok open teni wa wo yele le wan ra ya ikho ya subah ha open kre kam. Nelia ng minister de pentip u wa gasor kar da wa pai ba biang kas ka santli gi bas thme ho buna wa wan ne menta wa ye u pendap ye ki witwan gi benta yang gi surok hai lai wan ki bas ki de wa pulai pai ba dang ini wedep de em isnya khia hai to wa ibum sumar bha i wa ye gele wan ra ye jo ijing e kamo man gi bas ki rem ne chwa yang ke SPTS kanong ni khun kti de ni ga arm wrestler ka Olivia de Khar Kawan kita cenderung kahnar East Gentia Hills dewan rakna, wajib ram gaya kejelaming halia dewa job. Hado artli kita kemaksiar, wagawi kita kemarupa. Hagi lempung Yakob yang ke fourth Puffy National Arm Wrestling and Para Arm Wrestling Championship arajar arbaun ru. Hawa kelam juga tahu aku bor nel yang ke Olivia dapat cegah hei tahu wagi jing e. Hei yang ke poisa poilan, ibu mat dek bilik ki, pair pair, bukan tup nado ke bai kari, ke bai lai bai wan. Nanti lagi tahu cong tahu sah, bukan jole lagi jinglu jing set hei to, wei hab wosu hagi tahu kita sky. Doang kau nih yang nyongka pun kerek nih bentar gaya kop kau cabari, nih gaya international tournament yang kau buat sengi wau pun manha ubunai ubu cipau, wei bukermen gelek wau yo, yai tipment nih gejala bukan jole nak kari. Ka Olivia kentu gale wau em gilat kiluti hai to wagi tiar nai benta wau yok ye sikai ne teki gym wakam jo le gi jingkar chan hai to wak bam gadi de open chlur ye gi khna khro khlo ki bidang khai wau be gi se percha ka ta thong ga yonki hala ha perdi e ikho iwa bon jai te perlok de gi kubor ka tu de poje bukun ga akashbani shalom katunya abani ya ki program kubot

Hadin wada yo yes nya ulang ya kan tu kubor kuduan si naga station yang ka akashwani juai tai ni po naga akashwani juai u pensiawan HP ya ka program kisur urep

haga program ki sur urep de open sinyal chpi ya kan tukai perlu jumbut ha perdi kan tukai arnul ki sahab sorkar na ilang ka veterinary ki bde perlu jumbut ha ta wa iris niang kam ju la i ri de kha ha ju ipor tengai skami wa intui kalam yong ki tukai sahab sorkar da e mentoi ya ki pulok nong rep kham tam ki pulok ki wa im ha pesan ni bu im ngai skami wa kan tu ta galat kuluti ka wa kedar ha ba kam monong nang gi bi pun ai chu chu ya i rep riang yong phi wo pen ai gi jingri nei benta wo dab ukot wo kam ju le wo yo udai he wo pendap wo pengkot gi yong kesem gi yong phi ta hai ni por wila ni sugu wi tuan ka program ka ta ka program ki rwa jintia u sedang gi ni program de open sia jp ya ki artli ki rwa no masan ki ra lelu i rwa de betu yu borom ye ka bai wa kha pun bur i rwa wa ar maya wa khuj hadian gini ki artli ki rwa pun sia jp se ki artli ki rwa ng kong dala phi bare i rwa de betu ka dur bharong pun bur i rwa wa ar kitu kipor haj wa us nya gini ki rwa tanap chai ka jak de tim tip am kam i wa ong kam ni na hagani ka ar phaw phra trik ka man ka sing bi bar ka akashwani jwai daw ye pteng ga ka akashwani delhi hai por khat wi biji step nei benta ko win gi program ker pang ko jo wan raj phi manu banai ha ke tiya ho kut yong wan wan banai ke tetok ke man ki bat wai bu keni tok ke benta ko chi spa le bausan ha ke ni ke program ke man ki bat daw yo usnya wi kelam nong menteri ba do geri india gyong i usri narendra modi wo daw kelam chobor ki pai nong chong chinong yong geri india hai tok ke ni ke program lembag radio tekap kan bukan te kerpat di pigi hiperlok usnya bahabi wab ya kan ke program nai benta wu yuk usnya iyi wa menteri keri india yang i ukulamu mentuk tiyaw hai tok wakani ke pang tiyai ni jo ikalam yang oi berada depan kala cekitian kesi bajan dia ya usnya ni kan ke station hadiah ni kalam yang o iwa hipor kadwi baji cocok nai benta yang itu hiperlok kiwum emu yuk wab hakita ki arta lagi por kuda ang tuhanan ye ni jo iklam yong o ye biang piki usnya wai por prawa je met ha kata ke jo ikasngi ita mut ka arpa pratrik unain ru yong senam aranjar arpa ru koman kasing bibar itu to imtib mkam yurwan spi nga station yong ka akashwani juwai.

0: transport ka jilla kata uba snyo bhalang dhar hinni ka sngi ula ong ba ka dang kloi e ban kran ei ei la hatu ka jingkhle langi ka ethanol ba de ko phnyang petrol ka donne em ka jingta e kor ki bor jonki kali ula ong ru ba kat hadu mintahi ka sarkar kampat yo satyai ka nu kunuru ka jing ujor ha ka be dei ba ka jingpinan kam e ko phnyang petrol ba la khle lang bat ka ethanol Umentri ula benrap ru da kaba ong, baki bor penyat kendang yai peteng ban kemi itu hakabedei bat kene ke binta, bakin apshwa katu kat nipor, haswa bakin shim yaka nuku nukarai, ni ben kerne e la hatu kene ke jing klek lang yaku penyang petrol bat ethanol, kadon ka nuku nuka jingta yaka jing yat bet jong kekali. Ka office tri kam jong deputy commissioner ke Eastern West Khasi Hills hinne ke sngi, Kalapli ek program ay jingikai jong ka special intensive revision ba saunsingi kinti, nakabinta ki boot level officer, bat ki supervisor ha mau sawa. Kajintmu jong ka nika program kalawan pinklan shushu ek jindan jong ki nongtre jong ki election, hakabay day baka jing pinrung thammai ki kirteng, haka tup kirteng jong ki nongtap vote, ka jinglum jingken da kabalit chaki yingbriu, ka jing pinchisha baka jing pintammai ek jinglum jingtip shaphang ki nongtap vote. Yeke jing ay jing hikai la pinyat dek additional deputy commissioner ikong V.A. Nyota u BDO ba e lingdo bat kiwe ki he sarkar. Ki boot level officer na ke leng kishnong ki ben hapo jong ke district ki la wan binyashim binta haka ni ke program ban kinti yuke jing long balaw kre bat ban kinti kenai ke jing pinrung kerteng yuke nong tap vote bat yeke jing pintri kam pura ya barok jindan kam na ke binta ke jing tap vote ha barok ke wei ke district. Umentri ketenat transport ke jela uba senyau balang dahar hini ke sengi ula ong, bila dep dan penmi ike jingpeta na kebinta ke nong penyat ike bas jongi, na kebinta dan pentikna ike jingri jingsumar ke bapaka, bat wanra ru ike rukam trekam ke basyai. Umentri ula pentip ru baka sorkar kan sa wanra sa kak santali ke bas hau benai banwan, ke benyat syaki weipat ke linti. Yakin ike bas batemai la dep dan pelat dangshen, hapading ke jing smokya baka jing bamla benri ben sumar bahai ke niki bas, Kalab and pinpoi biang shakaju ke jing e kabaki bus SPTS ba kamashwa kilamat. Bat katu kukubor kala kut plon shapi na ka akaj bani shillong, ya bas ngap ika program ka banbud kanikiri ka akaj bani shillong.
1: Sejasin diang siang bahai piki blog nong abdiu chaka station yang ka akaj bani jwai. Hey, wow, ya. Pertanyaan ni, yang program mentuk mate dengan ke station yang ia di Port Prau je. Mentuk mate dengan ke station yang ia mempun senyau cipi, ya i ruwai nauma simkam welkar umnoi irwai bi ebertu cerut penbut irwai ba aryosuk. Uya arok senyau, yang ki artelik irwai nung emba embok lang mulier irwai bi ebertu sakdom penbut irwai ba ar wamper. Hachwaw senyaw gini kerwai, tenap cuai kejak dan dipentip ibu angkam nina haka arpaw pratrik unain ru, yang nusnem arjar arpaw ru hai porkat wibiji stem, ka akashwani jwai dawi petenggo waka akashwini delhi, nai benta gwini program kerpang kaman kibat, mwai begini tau ke benta kusipak lipausan. Haka ni ke program man kibat, dawi usnyaw yai kelam nau menteri bahak duk geri India kyong i usli yintaran teramudi, wadaw kelam hai tau wakini kesengi man kibat. Ia ini kelam yang menteri ibadah penkela cikitian kesih berjantia ia pilih senyau negeri kejok ke stesen hadiah ni kelam yang u ibadah power card WBG stem cocok naib bentar yang kita perlok kim om yo alat wab bagi tagi arti lagi power kepada orang tu ia pilih senyau ia ini jok ikalam yang u hai power pra wajah imit haka jok hingga sengi ketetok ke arpaw pra tadi unain ru kuman ke sengi bibar yang usnem arjar arpaw ru Itu tak aktif MK Miruman Shpi Naga Station yang ke Akashwani Juhai.
2: Hello listeners, thanks for being with us. Now, join us in our effort to serve you better. Become an honorary mentor with RAISE, Radio Audience Interactive Survey and Evaluation. Our exclusive mobile app where you can rate announcers, review programs, and share your feedback. Just click the link on our official Facebook page and register. Your active feedback will help us improve and keep up the legacy of Akashvani. So, don't just listen, lead the change with RAISE mobile app.

Daki tentu ki arti liki ruwai na uma embok lang mulier i ruwai di betul yusa dong wai pemper da poa cukut yang ke program ki ruwai jentia ke program ke duan spi na ke station yang ke akaswani cuai da heni por pra arpau yelani sekuwi duan ke program ketelak ke program ki ruwai jentia u pensiaw cipi ya ki arti liki ruwai na ke kong yarilin lalu i ruwai di betul sim sengi penbut i ruwai war akor uya ora usnyaw gi artel gi rwai no ma James Osmond lalu irwai de betuju imaya rong pertai pun bur bai baar kaspa pertai

ki tentu wan to asli tali kirwai irwai udah bersiang cipi intuition of jewel irwai world filled with love na Craig David anything is possible na Will Young pun buat i tentu irwai iwa anything is possible naga asu yesterday naga Hilary Duff tadi kintu irwai da biang iporo buku dengan ke program irwai pareng ke program udah cipi naga station yang ga akashwani jwai dan cuba apa pun kodikan ke program sejasin iku belai piwaro ke perlok ke belai cahat cukur api ke program ke one never aja sengin ke nge station ke yang i tapi dikin tukir wai dibang ke por pun kodno iwaro ke program ke one ne ke sengin ke nge station ke yang i dapu ke cukut ke meet ke suku komen ke meet ke udap dikur kukur do dawi cambiang yuk himen step ke transmission ke yang i kwa sudang ke por sang ke program ke depan cipi nge station yang ke akashwani juai dan cuba apa pun kodikan ke program sejasin iku belai piwaro ke perlok ke belai cahat cukur api ke program ke one never aja sengin ini station kyong i the way to get to get wide.